0: Worship with us 24/7 at gospel1190.com. More gospel favorites on the light. Gospel 1190.
1: Hey, hey, hey, hey. Ladies and gentlemen, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine, Jermaine,